Orang Mitra, upacara pangan tenan lekasan. Kanggo salajengna atu sumangga nyangakeun hiburan di lingkung seni Gentra Pasundan pimpinan Mang Ujang Suryana Tea dina lagu Tokecang.

Yahayanungan may tao ka na hona tundo jata hisin kanda tundo jata handuk tarum ya cuci.